Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Saya RJ Sachan.
1: Saya RJ Ica.
2: Saya Rizky Khafidsyah.
3: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
4: hanya di
5: Inspiradio.
4: Inspirasi. Salah.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami.
8: Hanya

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cucun aja di inspireradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Teh Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. 5-5-4-4-3-3-2-1-1.
1: Hi there, this is RJ Zhao.
2: This is RJ Serpent.
3: I am RJ Jun.
1: This is RJ Ivan.
0: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
4: Bisa langsung aja ke Wattpad karena saya juga membuat tulisan di sana, ya walaupun so-so lah gitu. Nah, di situ kalian bisa memberikan dukungan kalian, dan kalian juga bisa memberikan dukungan secara ekonomi kepada saya melalui Patreon. Bisa langsung aja ke Patreon, tulis saja Ian Santiko di situ. Dan di Wattpad juga bisa kalian tulis Ian Santiko di situ. Kalian bisa langsung aja nyawer, kalian bisa langsung aja lihat-lihat gitu ya. Apakah saya ini pantas untuk di support begitu? Karena support kalian itu sangat berarti buat kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, lanjut. Seperti yang sudah-sudah atau seperti yang sudah terjadi gitu ya, seperti yang telah viral di sosial media karena lewat serangkaian unggahan di media sosial, yang baru-baru ini putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lantang dituding ghosting. Dan tindakan itu diklaim menyakiti Felicia Tisu, perempuan yang sekitar 5 tahun berpacaran dengan bos sang pisang tersebut. Nah, adik Gibran, Raka Buming Raka ini telah membaca tuduhan yang dimaksud, menyebut dirinya menyampaikan keinginan mengakhiri hubungan dengan Felicia pada pertengahan Januari 2021. Waktu itu aku juga dimaki-maki, tapi ya wis lah, aku diem aja, ucap Kaisang menurut laporan kanal News Liputan 6.com. Dan yes, saya sedang membaca artikel dari Liputan 6. Waduh. Ghosting atau perbuatan yang dituduhkan pada Kaisang merupakan istilah yang makin populer pada 4-5 tahun kebelakang. Menurut psikolog berbasis di New York City, Amerika Serikat, Lawrence Soiro, melansir laman Psikologi Today, tak sedikit kasus ghosting bahkan sudah menjadi praktik rutin gitu. Dan sebenarnya ada fakta-fakta psikologis di balik kejadian ghosting ini. Lagunya kekencangan apa? Cukup ya? Kencangan? Kencangan apa kak sih? Sorry. Oke, lanjut. Respon praktis

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspira Radio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah.
3: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
6: Social distancing.
4: Terus.
5: Physical distancing.
4: Terus. Pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspira Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspira Radio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
4: Inspiradio.
9: Inspiratio. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: kami. Kalian sedang menyaksikan
1: Bravo Studio Session.
2: Mau lagu apa nih?
3: Jadi kita sekarang ini mau bawain lagu judulnya Walk on Fire. Lagu baru banget.
2: Apa tadi?
3: Walk on Fire.
0: Okay. Lagu ini belum pernah dimainkan di mana-mana.
2: Adanya di sini doang
0: buat Bravo
3: Studio Session.
0: Studio Session. Semoga kalian suka.
4: Walk on Fire. The boost.
2: Panas.

Ari gue benci. Status cewek feminis apapun statusnya pasti gue gak suka. Termasuk dia gak suka kalau laki-laki melihat perempuan sebagai objek seksual. Coba tanya dalam hatinya gitu. Kalau dia udah dandan, udah make up, udah segala macem, terus pakai baju yang agak-agak seksi gimana gitu ya, terus selfie tapi gak ada yang like, gak ada yang komen, pasti sakit hati coba. Ya tanya deh, pasti mereka sakit hati kalau udah posting selfie tapi gak ada yang like, gak ada yang komen, pasti mereka kesel gitu ya. Terus nomor 2, status yang paling ngeselin itu nasihat pernikahan. Apalagi yang ngasih nasihatnya jomblo, belum kawin, belum apa, belum punya anak, tapi udah nulis teori pernikahan yang bagus sebegini, begini, begini, begini, begini, segala macam, begini, begini, begini, begini. So tau banget kayak udah tahu aja. Terus yang 3, status yang paling gue benci itu pede tapi secure.

gimana ya, dia itu sebetulnya minder tapi pengen kelihatan pede. Jadi kalau bikin status itu narsis, bangga-banggain diri, abis itu jatuhin orang gitu. Jadi supaya kelihatan bagus tuh dia tuh menjatuhin orang dulu. Nah itu dia, itu ngeselin banget. Terus yang keempat tentang things I hate on Facebook. A lot of things I hate on Facebook and people do. Okay, yang kemarin udah 3. Yang sekarang nomor 4. Nomor 4 yang paling gue sebel di Facebook itu cowok religius tapi munafik. Jadi status cowok ini kan selalu tentang religi, tentang agama. Dan dia suka nasihatin cewek-cewek supaya gak kelihatan gampangan, supaya dia menutup aurat. Biasanya cowok yang kayak gini suka apa ya, suka posting gambar apa yang bandingin cewek yang pakai jilbab sama yang gak pakai jilbab, dibandingin sama permen. Permen yang cewek yang pakai jilbab dibandingin sama permen yang dibungkus yang gak pakai jilbab, dibandingin sama permen yang gak dibungkus. Okay, bitch, are you fucking serious? Okay. Nah, tapi yang paling agetin dari cowok religius ini, kalau kita klik profilnya, lu perhatiin deh page-page yang dia likes. Biasanya semuanya mesum. Page mesum semua, page cewek nude, cewek yang semi-semi telanjang gitu ya. Kontradiktif sama statusnya yang religi gitu. Nah, itu dia yang nyebelin. Nah, terus yang nomor 5 jomblo, status cowok jomblo ngeselin. Jadi cowok ini jomblo dan dia tuh punya standar tinggi mengenai cewek yang pengen dia pacarin. Yang minimal 11-12 kayak Raline Shah gitu, kecerdasannya, kecantikannya, keseksiannya, kayaknya juga gitu. Tapi cowok ini jelek banget. Jeleknya tuh bukan jelek yang jelek biasa gitu, jelek yang bisa diterima lah. Ini jeleknya tuh bener-bener jelek. Apa ya? Apa istilahnya? Yang bagus tuh jelek, unfuckable, yang bener-bener jelek dan gak bisa dipakai begitu. Terus sekarang nomor 6. Okay, status insecure diva. Nah, di sini cewek. Nah, cewek ini merasa dia diva. Diva merasa dia princess, jadi dia ngerasa dia itu role model buat semua cewek. Gitu. So she always posting something, always look good lah. Jadi dia berusaha untuk kelihatan bagus aja, nggak akan posting yang jelek tentang dirinya, nggak akan. Jadi and she thinks all women jealous of her gitu. Dia nganggap semua cewek tuh sirik sama dia. Dia ngerasa populer, dia ngerasa diva, dia ngerasa dia cocok jadi role model sama cewek di Facebook. Terus, cewek yang kayak gini, kenapa saya bilang insecure diva? Okay, karena dia gak mau punya pasangan yang setara sama dia. Jadi dia pilih pasangan yang jelek. Jadi dia kepengen, dia yang menonjol. Jadi dia pilih pasangan yang jelek. Kenapa saya bilang kayak gitu? Okay, kalau dia pede dengan pasangan yang dia punya, terus kenapa dia mesti jelasin ke setiap orang, yang bahkan orang-orang juga gak nanya, kenapa dia mesti jelasin ke semua orang, gue tuh pilih cowok gue karena cowok gue itu begini, begini, begini loh, begini, begini, and she screenshot other guy, he hit on her on internet, and it's like saying that, look, a lot of guys like me. Dia pamer sih, banyak orang suka sama dia. Sekarang gini ya, kalau dia pede, kalau dia emang beneran pede
dengan pasangannya ya, nggak perlu explain apa-apa gitu loh. So what? Ya nggak gitu. Kalau dia harus explain segala macam, and people don't give a shit, right? So why? You do need to explain everything about your boyfriend. Gitu. It's like you're Beyonce. It's like you're a supermodel. No. Terus, yang nomor 7, fishing compliment. Ini yang paling selim. Biasanya cewek juga. So dia tuh fishing compliment-nya kayak gini, misalnya. Aduh, dia selfie. Aduh, baru bangun tidur nih. Gimana ya? Jadi dia pasang muka cute gitu, terus pakai lip gloss dikit lah. Ini baru mau tidur, nggak pakai make up, no filter. This is fishing compliment. Jadi dia kepengen orang-orang tuh komen, ih cantik banget ya kamu walaupun baru bangun tidur, ih kamu cute banget, imut banget, ih kinis-kinis, ih kamu lucu deh. Dia maunya kayak gitu. Terus yang kedua, ini yang paling ngeselin. Aduh, gimana sih? Aduh, guys, lihat nih, jangan fokus ke lengan gue ya. Aduh, gue kan gemuk banget. Padahal nih cewek kurus banget. Kenapa dia harus ngaku-ngaku kalau dia gendut? Okay. Jadi dia ngarep semua yang komen, enggak kok, kamu cantik, kamu langsing kok, kamu itu seksi. I hate women so much. Okay. Terus apa lagi ya? A lot of thing I hate, and people, why people always do that to me? Okay, salah gue apa sih? Itu aja dulu deh. Banyak sih, masih banyak lagi sih, tapi ya itu aja dulu ya. Bye.

Saya sambil ganti-ganti lagu karena beberapa lagu saya emang tidak jelas audionya. Ya, kalau di psikologi, di ilmu kesehatan mental itu melihat atau mengenal beberapa tingkatan adiksi. Yang pertama adalah adiksi ringan, sedang, dan berat. Mungkin dari namanya aja kalian sudah tahu ya, sedang, ringan, dan berat. Yang ringan ya ringan, yang sedang ya sedang, yang berat ya berat. Bukan. Karena yang ringan ini kalau dilihat dari durasi juga gak terlalu banyak gitu ya, gak terlalu lama. Kalau dilihat dari sering atau tidaknya juga gak terlalu sering, karena dia sangat apa ya, ringan, sangat sebentar sekali. Terus ya begitulah, setiap naik atau setiap atau semakin lama atau semakin sering akan mengarah ke adiksi berat begitu. Nah, buat yang adiksi berat seperti ini itu sebenarnya bisa menjadi sebuah hal yang merugikan dirinya sendiri gitu. Orang-orang yang gak bisa lepas dari game, orang-orang yang gelisah ketika tidak ada game di hidupnya, orang-orang yang memang tidak bisa bermain game, orang-orang yang gak bisa lepas dari game, dia akan susah mengendalikan dirinya jika enggak ada game tersebut. Itu yang masuk ke adiksi berat gitu. Jadi bahkan sampai ada yang nangis, marah, cemas, terus gelisah gitu. Ya kayak orang-orang yang kena adiktif narkoba begitu. Jadi dia kecanduan game, terus kemudian dia gak bisa mengendalikan hidupnya gitu. Jadi ketika game itu direbut dari dirinya atau dijauhkan dari dirinya gitu, dia jadi berperilaku yang di luar kebiasaannya, yang di luar normal. Ada yang sampai teriak-teriak, ada yang sampai menangis, ada yang sampai mukulin diri sendiri gitu. Itu kan gak normal banget. Dan anak-anak yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu memang butuh penanganan khusus gitu. Gak perlu langsung diambil gitu handphonenya, dia akan jadi stres dan akan memperburuk dirinya gitu. Dikurangi pelan-pelan gitu. Dia harus, kalau emang dia butuh latihan untuk bermain game, harus dikasih jam, dibatasi jamnya. Dari jam segini sampai jam segini, atau hanya perlu 2 jam, hanya perlu 4 jam gitu untuk bermain game gitu. Harus dibatasi gitu ya. Nah, ini kasus yang terakhir adalah kecanduan puluhan pelajar di Solo.

terapi. Kepala Instansi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja RSJD Dr. Arief Zainuddin Kota Surakarta Alia Himawati mengatakan ada puluhan pelajar yang menjalani terapi karena kecanduan game online. Pasien anak kecanduan game online yang menjalani pengobatan di RSJD Kota Surakarta rata-rata dari jenjang sekolah dasar hingga SMA kelas

0: また。
1: Loving a thousand different flavors.

0: Dear Sachan.
1: Saya RJ Ica.
2: Saya Rizky Hafidzah.
3: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
4: Hanya

0: You live in the...
1: Yeah, okay.

Even if it leaves no

0: anymore.
1: Thank you.

0: dari rumah saya. Padahal udah ada peringatannya social distancing. Tapi tenang, kita masih
1: kami
0: social distancing.
1: Ya, jarak kami 6 meter ya.
0: Ya, 6 meter.
1: Kira-kira 6 meter.
0: 6 meter. Padahal ukuran kamarnya 3x3.
1: Malah bayangin satu pojok kanan atas, satu pojok kiri bawah.
0: Yang satu atas lemari. Satu atas lemari.
1: Balik lagi di podcast Link Start. Total ngomongin soal anime ini udah episode 3.
0: Ya, ketiga. Gak kerasa masih udah episode 3.
1: Berasa sih sudah. Berasa banget. Berasa. Soalnya kita ngatur waktu susah. Bukan karena sibuk. Karena malas memang. Dan udah episode 3, tapi channel baru dibikin.
0: Ya, baru dibikin, baru diupload.
1: Nah, ya, waktu udah 3 hari, 4 hari. Ya, waktu kita take episode 3 ini tanggal 26 April ya. Episode 1 tayang hari Jumat kemarin.
0: Iya,
1: tanggal 23. Nah, itu dia. Subscribernya 1,
0: yaitu saya sendiri.
1: Iya, bagus dong. Kita tunggu. Kalau challenge-nya adalah kalau episode 5 subscriber channel Link Start Podcast kurang dari 20, channel YouTube pribadi David bakal subscribe semua keluarga Halilintar.
0: Iya, nanti jadi saya bikin akun 20 buat subscribe YouTube podcast saya sendiri.
1: Iya,

0: Sebenarnya ini tadi juga terpaksa ya untuk nggak work take from home masing-masing.
1: Iya, padahal rencananya itu kemarin nggak seperti biasa.
0: Itu adalah karena memang karena satu dan lain hal ya.
1: Iya.
0: Dan kebetulan juga kita di sini memang cuma berdua.
1: Anggap aja yang satu kan.
0: Ya sebenarnya di sini ada expert anime juga tapi belum episode. Waktunya modern dia jadi
2: belum ya bisa expert
0: expert ya benar dong
1: iya
0: tapi kapan-kapan kita undang dia yeah. Sekarang kita ngomongin materi yang udah kita siapin aja. Kita ngomongin soal apa nih Fit untuk sekarang nih
1: ya kita kemarin ngomongin isekai
2: terus kita kemarin
0: kemarin bukan isekai dong
1: kita kan
0: episode 1
1: anggap saja itu kemarin.
0: Oh iya benar-benar kan kemarin tayang
1: kan kemarin tayang yang tayang baru satu.
0: Iya benar juga
1: kemarin kan kita ngomongin tentang isekai
0: anime genre game dan isekai.
1: Terus untuk yang minggu lalu yang belum tayang di YouTube tuh kita bahas tentang anime hari Minggu pada waktu kita kecil atau tahun 2000.
0: Iya betul tahun 2000 awal ya
1: 2000 sembilan 2000
0: dan itu bakal tayang di Jumat depan.
1: Iya, tinggi untuk menandai mantap.
0: Sekarang kita ngebahas soal sebuah karya dari seorang masterpiece bernama Makoto Shinkai. Makoto Shinkai ini lahir sebagai Makoto Nitsu.
1: Wow.
0: Responmu selalu menyenangkan hatiku kalau enggak. Oh. Matiin banget pokoknya, matiin karakter banget tuh, selalu bangsat emang. Merupakan seorang sutradara anime,
1: okay.
0: Dan mantan perancang grafis yang berasal dari Jepang. Shinkai berasal dari prefektur Nagano. Shinkai mempelajari sastra Jepang di Universitas Chou, di mana dia menjadi anggota klub sastra remaja.
1: Ya, kan untuk karirnya sendiri setelah lulus dari Universitas Chuo pada tahun 1994, wah baru lahir nih saya. Dia mendapat pekerjaan di Falcom, di mana itu perusahaan bermain video, tempat ia bekerja selama 5 tahun dengan membuat video klip untuk permainan dan desain grafis, termasuk konten web. Dalam periode ini ia bertemu dengan musisi Tenmon.
0: Falcom tuh ini ya? Warrior Orochi. Game ini game.
1: Falcom.
0: Dia itu mendapat pekerjaan Falcom perusahaan permainan video. Itu ini bukan Warrior Orochi kan? Atau Ninja Warrior kalau nggak salah. Coba.
2: Warrior Orochi.
0: Coba cek.
2: Warrior.
0: Ninja Warrior kalau nggak Warrior Orochi.
2: Kan? Ninja Warrior itu acara TV.
1: Fuck, that's right. Ninja Warrior itu acara TV.
2: Acara TV.
0: Yang satunya satu.
1: Basara. Apa?
2: Bukan. Dinasti Warrior.
0: Bukan.
2: Ninja Warrior. Oh, Warrior Orochi.
0: Ada Ninja Warrior.
2: Ninja Warrior.
0: Enggak. Iya, iya. Warrior Orochi, sorry. Warrior Orochi. Benar enggak?
1: Bukan.
0: Coba cari.
1: Warrior Orochi.
0: Okay, Warrior Orochi. Ini ada tamu tidak diundang ikut ngomong.
2: Jadi, Pak Konan aku lho, Pak.
0: Bukan.
1: Bukan, Pak. Warrior Orochi bukan.
0: Apa itu? Developer. Koei Tecmo. Itu tadi apa, Falcon? Bukan ya?
1: Bukan, Pak.
0: Oke, okay, berarti bukan. Lanjut saja. Daripada malu.
2: Ibu lewat mana? Ninja Warrior itu. Cuma tertengah gitu.
1: Ninja Warrior. Oke, kembali ke topik.
0: Kembali ke topik. Ini suara jam langsung nggak ya? Bentar. Nggak begitu lah ya. Lanjut saja. Dan Makoto Shinkai. Yang pasti dia lahir 9 Februari 1973. Yang berarti sekarang umur 47 tahun. Bender kan gitu.
1: Iya itu kan ada tulisannya 47.
0: Pekerjaan dia sekarang sutradara film, produser, penulis animator, animator juga, pengisi suara juga, seniman manga juga, dikenal voice of a distant star.
1: Maru orang ini.
0: Maru gelar
1: banyak.
0: Iya, yeah, betul, kayak Raditya Dika tuh dia.
2: Versi perfectnya.
1: Ya ini beberapa judul film, atau film, judul anime yang anime dia buat atau karyanya.
0: Ini, entar dulu. Aku udah nonton 4 lah. 4 untuk anime karya Makoto Shinkai. 4. Yang kita bahas hari ini maksudnya 4. Tadi kan kalau ngomongin anime karya Makoto Shinkai, berasa enggak khasnya tuh?
1: Berasa banget tuh.
0: Apa tuh?
1: Dari grafik.
0: Grafis,
1: grafis. Kalau grafik itu ntar jadinya beda.
0: Ya.
1: Tapi biasanya ntar
0: beda. Ya,
1: grafis. Ntar sih sana. Cemoh.
2: Grafisnya RP.
0: Anda belum diundang.
1: Anda siap.
0: Anda belum diundang jadi saja.
1: Anda mending main
0: Belajar aja. Grafis, sama kalau aku kok berasa beda sama anime liannya, sama anime lainnya itu ini. Ya. Pengisi suara bukan siapa yang dipilih, cuman kayak berasanya khas aja untuk pengisi dubbingnya paham nggak? Jadi kayak emang kayak apa ya, susah juga ngomong, tapi kayak berasa banget aja. Kalau grafis kan kita udah bisa lihat ya, gitulah kalau anime Makoto itu sih kan.
1: Aku tadi tuh ya kan lihat Tenkinoko. Aku lihat Tenkinoko. Anjir, kok suaranya hampir mirip yang di
0: Kiminonawa.
1: Hampir.
0: Tapi ternyata emang bukan.
1: Bukan.
0: Ya hampir, ya kayak gitu gitu. Suara yang diisi emang.
1: Bukan, padahal bukan.
0: Kita bahas 4 aja lah ya, nggak usah semuanya.
1: Ya yang pernah kita tonton aja.
0: Kita udah nonton semuanya sih. Udah. Percaya deh, udah.
1: Ya udah, tapi ya 4 aja yang diingat.
0: Biar paling sih durasi terlalu panjang. Ya. Bilangnya udah nonton. Ya. Kayak udah expert anime.
1: Ya, padahal
0: kita nonton kalau mau dibahas.
1: Enggak juga. Padahal kita itu nonton tapi punya kebiasaan sendiri.
0: Ya. Bahas 4. Yang kita kasih tahu judulnya 4 sekarang atau satu-satu nih? Satu-satu. Oke. Kayaknya yang ini nih buat terakhir ya.
1: Kita urutin dari yang paling lama.
0: Dari paling lama. Kayaknya ini deh. Kanojo no Neko. Tahu kan?
1: Wah, aku nggak tahu, nggak pernah lihat tuh.
0: Nah, Makoto Shinkai ini juga sering start dulu.
1: Entah kenapa nama alternatif bahasa Inggrisnya selalu
0: beda.
1: Kanojo tuh Kanojo no Neko, alternatifnya
0: Everything Flows. Beda ya. Dan kalau kita bisa simpulin anime karya Makoto Shinkai ini aneh-aneh. Semuanya aneh-aneh. Enggak. Kita berpikir bahwa itu kehidupan sehari-hari, ternyata bukan.
1: Iya.
0: Yeah. Contohnya ini. Harusnya judulnya ini sih, bahasa Inggrisnya. She and Her Cat.
1: Iya, yeah, Kanojo.
0: No, Kanojo no Neko. Kanojo no Neko.
1: Iya.
0: Harusnya sih itu. Ntar dulu, kenapa bahasa Inggris ya?
1: Cewek dan kucing cewek itu.
0: Iya. Yeah. Cewek dan kucing si cewek.
1: Iya.
0: Yeah. That's right. Jane. Ini kemarin nonton nih. Ini unik banget. Aku mau nanya dulu nih, Fit. Misalkan lu ketemu kucing. Udah ada kucing lah waktu kita tik di depan pintu ya. Kucingnya mengeong-ngeong. Yang di pikiranmu, kira-kira kucing itu kenapa mengeong?
1: Kalau kucing liar,
0: di situ. Di depan kita waktu kita tik
1: nggak tahu
0: di ya menghayal aja kira-kira apa terus apa yang
1: lapar.
0: Nah ya gitu kan lapar. anime ini mengambil sudut pandang dari si kucing.
1: Oh Nggak lah, mikir-mikir.
0: Animenya 27 menit. Ini sudut pandang yang diambil adalah si kucing.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi bagaimana perasaan si kucing gitu.
1: Iya beneran.
0: Jadi bakalan banyak monolog dari si kucing.
1: Si kucing mau ngomong sama siapa, Pak?
0: Nggak ngomong dalam hati dia.
1: Dalam
0: hati dia sendiri. Dan dia dimiliki oleh seorang cewek ya. Waktu nonton, aku kan kalau mau dibahas sudah pasti nyari konfliknya dong. Nyari konfliknya, ternyata susah memang nyari konfliknya. Karena ini memang kisah seorang cewek dan si kucingnya aja. Yang dulu waktu kecil, si cewek ini nggak mau sama si kucing, kayaknya ngerepotin gitu loh. Si cewek ini lebih suka sendiri.
1: Introvert.
0: Ya, mungkin. Nah, pada suatu scene, kucing ini ditaruh dalam kardus. Ini kayaknya dia masih SD waktu itu. Dibawa ke bawah jembatan. Sambil dalam hati dibuang gak ya gitu. Akhirnya ditaruh, ditinggal. Selam berapa meter, ternyata diambil lagi.
1: Oh, dia buang aja ya lagi?
0: Enggak jadi dibuang. Terus waktu dalam perjalanan ketemu teman ceweknya, lucu banget, gini-gini. Bulunya halus. Dia baru sadar kalau kucing ini lucu. Kucing ini halus. Gitu. Terus kucing ini ternyata menyenangkan gitu. Akhirnya sampai sore, kita bisa bayangkan kan sampai sore. Kayak senja-senja oranye gitu, dia pulang. Dia ngomong sama kucingnya. Ngomong sama kucing.
1: Ngopi gitu?
0: Enggak. Kamu akan menemaniku, gitu-gitu lah.
1: Oh, yeah.
0: Tapi itu diambil dari sudut pandang si kucing. Yang otomatis si kucing gak ngerti dong dia ngomong apa.
1: Iya dong.
0: Terus, waktu dibuang, si kucing itu kayak, oh kamu mau mengajakku ke pinggir sungai. Oh ternyata kamu suka pemandangan sungai. Yang dipikirin si kucing gitu doang.
1: Oh berarti pikiran hewan itu positif.
0: Nah positif. Gitu. Terus waktu diajak pulang dia, aku akan merawatmu gitu-gitu. Terus si kucing bilang, sepertinya kamu lebih bahagia daripada tadi pagi. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi melihat cara bicaramu, aku tahu kamu lapar.
1: Jadi kalau dari sudut pandang waktu itu singkat,
0: kayak seperti manusia. Manusia ngeliat kucing meong-meong, kayaknya dia lapar. Sama dengan kucing liat manusia ngomel-ngomel, kayaknya lapar. Gitu.
1: Sebenernya kayak gitu ya.
0: Ini sudut pandang sama. Aneh kan sudut pandang si kucing.
1: Sungguh cerita yang sangat menarik.
0: Ya. Kurang lebih seperti itu. Konfliknya ya.
1: Saya jadi tidak minat untuk menonton.
0: Tapi unik sih. Memang sudut pandang si Makoto Shinkai ini unik.
1: Emang. Karyanya dia itu. Aduh. Sebenernya. Endingnya seneng apa sedih gak tahu.
0: Iya. Jadi kalau dari film Kanojo atau Kanojo no Nekoi ini, si kucing gak ngerti si majikan ini ngomong apa. Dia cuma mengerti kalau majikan ini lagi sedih, dia lagi bahagia dari cara meluk, dari cara ngelus.
1: Oh ya,
0: gitu-gitu. Jadi mungkin pesan buat para pemelihara kucing.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Aku udah nonton itu. Sama aja cerita tukang sepatu.
2: Aku nonton karena mau bahas ini.
1: Kok nonton mau bahas ini sih?
2: Lancar nih mas. Ini jadi dia di sampingannya ada tukang.
1: Tukang juga
2: tukang sepatu. Bedanya cuma dia gak nawar.
1: Satu-satu?
2: Gak ada gini. Dia cuma dia designer.
1: Eh, designer sepatu. Ya.
2: Tukang matamu, tukang.
1: Aku udah lihat ini dari lama, udah lihat yang sama.
2: Aku lihat ini karena mau dibahas.
1: Aku lihat ini gara-gara setelah lihat Kimi no Nawa kan tahu dia produksi Makoto Shinkai terus jadi lihat
2: yang lain-lain.
1: Nah, tapi yang kunuju kanuju to kanuju no Neko tadi aku enggak tahu ya kalau itu.
2: Malah ada
1: aku malah lihat yang 5 cm deh.
2: Ada 5 cm per second itu ya. 3 episode kan itu ya?
1: Iya.
2: 3 episode.
1: 3 episode.
2: 3 episode. Ya ada 3 movie bilang gitu nyambung itu tuh movie
1: nggak salah aku movie sih
3: movie satu aja ya.
1: Movie
3: cuma bukan yang lainnya movie itu ada 3 chapter gitu.
2: Ya betul terus ada juga karya Makoto Shinkai cuma 6 menit kan random banget ya
1: iklan
2: emang ada, cuma 6 menit kan random banget abis nyiptain yang movie keren banget tiba-tiba nyiptain 6 menit terus 27 menit sekarang kita bahas adalah
1: Koto Hanuniwa
2: okay. Yang ya. Artinya adalah Garden whatever
1: oh, the Garden of the Words
2: iya taman kata-kata
1: iya
2: karena ada sedikit oke, dijelasin aja dulu.
1: Ya ini karya Makoto Shinkai itu ya, semakin di sini itu pasti genrenya itu drama dan romantis. Dia dirilis pada 28 April 2013 dan durasinya itu 46 menit.
2: Betul.
1: Fun fact-nya sendiri. Waktu anime itu dirilis di bioskop. Blu-ray-nya juga dirilis.
2: DVD-nya. DVD-nya juga dirilis dalam waktu bersamaan.
1: Hebat banget Shinkai.
2: Nah, memang out of the box.
1: Kemudian novelnya baru dibuat setelah animenya rilis. Hebat banget Shinkai.
2: Setelah ini, setelah di bioskop rilis beberapa kali baru novel. Kayaknya kebalik deh.
1: Di mana-mana tuh biasanya anime itu diadaptasi dari novel.
2: Malah menurut Covid dia tuh terlihat kayak seniman banget. Dia cuma melakukan apa yang dia suka aja. Aku pengen animenya dulu emang kenapa kayak gitu.
1: Suka-suka gua yang buat goblok.
2: Kayak gitu. Jadi kayak seniman banget lah. Seniman kan gitu, semuanya sendiri enggak biar edgy. Oke, terus
1: ini tuh film ini tuh dulu itu dibuat untuk festival sebenarnya di Australia.
2: Oke.
1: Pada 28 April tuh tapi kemudian dirilis di Jepang di bioskop itu pada 31 Mei 2013.
2: Jadi duluan ikut festival.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kayak di festival kayaknya bagus nih akhirnya dirilis di Jepang di bioskop Jepang setelahnya.
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay.
1: Tapi kita enggak tahu itu ya. Itu yang di untuk kompetisi itu yang film pendeknya apa yang emang terpuluh.
2: Oh,
1: nah, itu iya,
2: pokoknya menuai kritik baik lah.
1: Iya, iya.
2: Tapi ada yang aneh sih ini. Aneh sih. Sumber Wikipedia ya.
1: Iya.
2: Sumber Wikipedia. Ini ada.
1: Enggak.
2: Coba. Dengerin ya. Film ini berperingkat tinggi di iTunes.
3: Itu kan Apple.
2: Terus itu platform untuk?
3: iOS.
2: Bodoh amat maksudnya. Itu platform untuk apa? Untuk iOS.
3: Musik.
2: Ya makanya. Musik. Tapi film ini berperingkat tinggi di iTunes Store selama tahun 2013.
1: Ya mungkin tolong koreksi kita ya karena kita tidak ada.
2: Kita sumbernya Wikipedia.
1: Ya kita tidak ada yang pengguna iPhone. Apakah benar di iTunes itu bisa untuk nonton film atau video? Kita juga nggak tahu soalnya.
2: Nggak tahu ya.
1: Kak, kita di sini bukan pengguna iPhone semua.
2: Nggak ada sih. Ya.
3: Mungkin nama
2: enggak sih.
3: Nama
2: kayaknya
1: ya kayaknya.
3: Nama itu nya nama turnamennya kayak apa? Piala Citra atau apa?
1: Piala iTunes. Oh mungkin. Ya.

0: mungkin
1: saya clear top 10 gitu-gitu ya. Dahsyat Award
0: bisa jadi
2: calon
0: Piala Adi Putra.
1: Adi Putra apa Adi Putra?
0: Siapa taruh
2: Adi Putra itu kesiannya?
0: Adi Putra itu bis. Mahal
1: bis.
0: Oke. Fun fact-nya cukup aneh sih, aneh memang. Ada lagi nih. Film ini menang di Kobe Theatrical Film Award, Fantasia International Film Festival, dan Stuttgart Festival of Animated Film. Padahal nonton biasa-biasa aja sih. Aku nontonnya biasa.
1: Tapi menurutku untuk animasi di tahun 2013 itu bagus banget sih.
0: Benar.
1: Soalnya benar-benar kayak real.
0: Benar. Iya. Tapi untuk cerita,
1: biasa.
0: Aku biasa aja. Tapi sudut pandangnya juga aneh. Remaja jadi desainer sepatu cowok.
1: Oh, itu bukan jadi desainer, dia itu
0: pengen sih.
1: Dia itu pelajar, tapi
0: suka pengen bikin sepatu gitu doang. Iya, tapi kan jarang tuh.
1: Ya jarang banget, ya aneh.
0: Aneh. Itu sudut pandang, lagi-lagi sudut pandang yang aneh dari Makoto Shinkai. Ngapain? Kita kapan ketemu seorang laki-laki remaja suka bikin sepatu?
1: Ya, dan itu malah cita-citanya loh, ini menjadi pembuat sepatu.
2: Di sini kan banyak.
1: Itu tuntutan pekerjaan bangsa.
0: Dia kan masih sekolah.
1: Dia itu cita-citanya ingin menjadi pembuat sepatu. Udah jadi okay. Cita-cita loh tadi.
0: Nah, makanya.
1: Kurir.
0: Hah? Oke. Ada lagi nih? Kalau ada kita lanjut. Anime selanjutnya.
1: Ya. Untuk anime ini sendiri itu jalan ceritanya cukup unik menurut saya.
0: Ini lanjut nih.
1: Lanjut dulu.
0: Oh, lanjut. Kirain masih itu. Nah, kirain masih itu tadi karena aku nanya. Yeah. Jadi, lanjut ke judul selanjutnya. Aku pengen kalau yang ini sih Fit sebenarnya. Oke, okay, kita kasih tahu aja. Tinggal udah bahas dua tadi ya. Kanojo to Kanojo no Neko. Hmm. Lalu Garden of the World.
1: Koto no Hanuri wa.
0: Itu dia. Tinggal dua. Yang sudah pasti, semua orang pasti sudah tahu yang tahu karya Makoto Shinkai yaitu Tenki no Ko
1: dan yang OST-nya gitu. Tongeneng Tongeneng.
0: Saya enggak ada ekspresi ya di podcast ya. Kalau bisa lihat ekspresi ini ngeselin sebenarnya.
1: Ya, Kimi no Na wa atau Sobat Jenengmu.
0: Nah, tinggal dua, Tenki no Ko dan Kimi no Na wa. Kalau berdasarkan tahun, kita harusnya bahas Kimi no Na wa dulu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau berdasarkan bagus, kita bahas yang mana dulu?
1: Tenki no Ko dulu.
0: Gimana sih? Enggak. Itu maksudnya gimana?
1: Yang bagus Tenki no Ko dan Kimi no Na wa.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Yang bagus itu dibuat terakhir.
0: Oh gitu. Ya, makanan enak adalah yang dimakan terakhir. Ya,
1: kalau makan KFC atau McD, pastikan yang
0: kulit
1: terakhirnya dibuat terakhir. Nah itu. Yang enak itu buat terakhir.
0: Oke, berarti kita lupakan dulu berdasarkan tahun. Mending Kimi no Na wa buat makanan penutup kita.
1: Oke. Okay.
0: Tenki no Ko.
1: Yo. Waitering with you.
0: Waitering with you.
1: Itulah. Bercuaca denganmu.
0: Bercuaca denganmu. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan Tenki no Ko bukan waitering with you sih.
1: Ya udah.
0: Kalau kita lihat di sumber yang sangat-sangat kredibel yaitu Wikipedia. waitering with you ini kalau di bahasa Indonesia kan.
2: Tendangan barang kowe.
0: Iya, maksudnya
1: iya, tendangan barang kowe. Iya, benar.
0: Tapi kan wintering sebenarnya bukan hujan, cuaca.
1: Mengatur cuaca lebih tepatnya. Dia kan jadi pengendali cuaca.
0: Iya sih.
2: Masa panas-panasan. Dalamnya kan hujan.
1: Banjir-banjiran iya. Denganmu.
0: Itu udah masuk cocokologi. Oke, kalau di bahasa Indonesia malah
1: anak sang cuaca yang kini itu anak sang cuaca. Aku masih setuju kalau artinya Dewi Cuaca itu anak sang cuaca.
0: Tapi kita nggak tahu arti sebenarnya dari Tenki no Ko. Soalnya kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya, judul bahasa Inggris dan judul Jepang selalu beda.
1: Iya, yeah. Itu kalau bahasa Inggris itu pasti judul alternatif.
0: Tidak, kecuali Kimi no Na wa ya.
1: Kimi no Na wa.
0: Your name.
1: Ya, benar.
0: Tapi untuk tadi Kanojo to Kanojo no Neko bukan
1: itu artinya
0: apa tadi, girl with her cap,
1: ya, bukan,
0: tapi
1: itu.
0: everything flows
1: yang semuanya lancar.
0: Ya, kan. Tenkinoko. Tenkinoko. Bawain deh.
1: Ya. Tenkinoko. Tenkinoko ini mengisahkan dimana ada salah satu wanita atau cewek yang bernama siapa namanya?
0: Namanya
1: Mitsuhan.
0: Bukan dong. Memang ada
1: Mitsuhan. Tapi namanya itu Hina. Namanya Hina.
0: Namanya Hina.
1: Namanya Hina.
0: Namanya Hina.
1: Nah, dia ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca.
0: Bentar dulu. Itu reinkarnasi atau keturunan kekuatan itu?
1: Menurutku itu udah reinkarnasi.
0: Yang di film itu
1: reinkarnasi.
0: Reinkarnasi. Karena aku lupa reinkarnasi berarti dari yang sebelumnya gitu. Oke. Jadi dia memiliki kekuatan itu karena dia adalah reinkarnasi dari Dewi Hujan sebelumnya.
1: Oke. Tapi itu nggak dijelaskan loh di anime itu?
0: Dijelaskan dong. Dulu itu selalu begitu, gitu. Kayaknya reinkarnasi deh.
1: Ya mungkin jadi sama.
0: Atau neneknya? Enggak.
1: Enggak, dia. Aku nggak tahu sih siapa keluarganya.
0: Yang jelas nggak ada.
1: Ibunya meninggal. Dia itu tinggal sama adiknya doang. Ya pokoknya Tokyo itu dilanda hujan lah, hujan terus-terusan, dan itu bisa dianggap aneh karena kok awalnya 4 cuaca jadi cuma hujan terus.
0: Iya betul.
1: Nah kemudian
0: hujan sepanjang tahun.
1: Nah si cewek ini itu bisa membuat hujan tersebut reda atau menyingkirkan hujan itu, pawang hujan bisa dikatakan
0: pawang hujan.
1: Nah kemudian dia itu ketemu sama si Hodaka, dimana Hodaka ini pengangguran, dia itu seorang pelajar yang kabur.
0: Dia itu
1: kabur dari tempat tinggal.
0: Pelajar awalnya dia itu apa nih? Magang.
1: Iya awal dia kan kabur ke Tokyo, terus magang ke tempat siapa itu yang nyelamatin nyawanya itu.
0: Ya,
1: magang di situ, jadi penulis. Ya dia menyelidiki, menulis tentang cerita-cerita aneh.
0: Cerita-cerita aneh. Akhirnya ketemu dengan cerita gadis hujan.
1: Gadis hujan.
0: Yang mana gadis
1: cerah? Bukan gadis hujan. Gadis cerah dong.
0: Oh gadis cerah.
1: Gadis cerah.
0: Ya.
1: Karena dia kan mencerahkan, bukan membuat hujan.
0: Oh, si Hina ini. Yang pada akhirnya membuat dia bertemu dengan si pawang hujan ini.
1: Nah, si Hina ini. Nah, kemudian dari situ dia kenal si Hodaka ini punya ide untuk mencari uang. Di mana itu ya memasang iklan untuk untuk jadi pawang hujan.
0: Iya, yeah, dia memasang iklan di media sosial bareng adiknya sih.
1: Yeah, ya.
0: Saya bisa mengatakan hujan. Akhirnya dia diundang ke beberapa acara.
1: Ada yang
0: kartu di pasar minggu. Terus, ya kan? Memang gitu.
1: Wadah pernikahan. Dia pernikahan mantan. Tapi hujanin aja pernikahan mantan.
0: Ulang tahun birthday. Pesta party,
1: bacot itu
0: apa?
1: Pesta party, ulang tahun gede.
0: Ya, maksudnya acara-acara gitu.
1: Ya, pokoknya acara-acara tertentu lah.
0: Untuk menghasilkan hujan. Tolong dihentikan. Dan dia selalu berhasil.
1: Dia selalu berhasil. Hmm. Tapi dia tidak menyadari ada
0: resiko di baliknya.
1: Nah, apa itu resikonya?
0: Resikonya adalah
2: akibat dari
0: dia kalau naik haji nggak keluar air wudhunya. Betul. Ajak seorang pawang hujan, dia tidak mendapatkan air. Biasanya ajak itu keluar waktu naik haji. Nggak ada yang percaya loh.
1: Jadi film sendiri.
0: Resikonya itu.
1: Oh iya.
0: Benar itu.
1: Bodoh.
0: Akhirnya waktu haji, akhirnya dia nggak bisa wudhu, pulang.
1: Jadi haji yang mabrur. Mabrur membawa pesawat, baik pesawat.
0: Dia jadi pengucan dapat duit banyak.
1: Ya,
0: untuk
1: banyak.
0: Hidup sama adiknya, tapi resikonya adalah
1: tadi. Resikonya dia bakal diangkat jadi dewi hujan atau dewi cerah.
0: Betul.
1: Dewi cuaca.
0: Semakin untuk sering dia mengetikkan hujan, peluang untuk dia diangkat ke langit semakin besar
1: dan tubuhnya menjadi
0: air ya,
1: menjadi air.
0: Jadi setiap kali dia menghentikan hujan, di salah satu bagian tubuhnya ada muncul titik air.
1: Nah, gitu.
0: Semakin melebar, yang pada akhirnya dia akan menjadi air sepenuhnya.
1: Nah, terus dan itu klimaksnya, dia akhirnya berubah jadi air dan diangkat ke.
0: Aku mau ngewek deh. Ya benar.
1: Tidak usah dibahas dong. Kalau saya nggak penting.
0: Bener kan?
1: Iya. Diangkat ke langit ya. Kemudian si ini Hodaka sangat kan pingin nggak jadi. Terus akhirnya ya nggak gitu. Dia akhirnya nyelamatin karena dia mungkin sayang.
0: Ya jadi kalau si Dewi ini kalau mau hujan di
1: Tokyo
0: berarti kamu harus mau
1: kamu harus jadi. Mau diangkat jadi Dewi. Dan itu waktu dia diangkat Jepang cerah pak.
0: Ya.
1: Wah Jepang cerah tapi masih ada air pak. Dan akhirnya karena si cowok ini merasa bersalah mencari si cinta
0: Ya karena si cewek pun ya udahlah aku mengorbankan cintaku untuk Jepang gitu.
1: Ya, akhirnya
0: si cowoknya nggak mau.
1: Akhirnya dia menyelamatin
0: ditinggal pas konak-konaknya.
1: Karena masih konak dia cari portal.
0: Cari portal.
1: Nah, akhirnya dia menemukan portal tersebut dan berhasil menyelamatin atau membawa si Hina kabur dari langit.
0: Dari langit dan kembali ke bumi.
1: Nah, dan waktu kembali ke bumi, hujan lagi hujan dong, lagi. Hujan lagi dong.
0: Dan mereka, Hina dan si cowok ini turun, hidup bahagia, berdua.
1: Enggak bahagia dong.
0: Enggak bahagia dong.
1: Pisah, Pak. Kan selama 3 tahun pisah tuh. Kan karena dia tangkap polisi, si Hodan kan dia dikembaliin untuk sekolah biar lulus.
0: Iya. Akhirnya ketemu lagi tadi.
1: Nah, 3 tahun kemudian yang Anda tahu, Tokyo berubah jadi kolam.
0: Jadi danau.
1: Danau Tokyo.
0: Akhirnya iya, jadi untuk fakta dan mereka berdua hidup bahagia.
1: Enggak tahu hidup bahagianya yang jelas, yang jelas habis 3 tahun kemudian dia kembali ke Tokyo ketemu sama Hina udah ending. Enggak ngerti itu bahagia.
0: Yang mana aja bahagia? Soalnya kan hasrat si cowok ini akhirnya terpenuhi.
1: Tapi gak ada ngeweknya.
0: Gak ada dong. Kan ini film semua umur.
1: Gak tapi ada fakta dari film itu. Tapi ini gak tahu benar apa enggak. Waktu dia bilang ke yang si neneknya Taki itu.
0: Iya.
1: Ya, dia kan selalu ini salah saya minta maaf. Kalau enggak itu bukan salah. Memang Tokyo itu sebenarnya adalah sebuah teluk di mana oleh 200 tahun lalu di mana oleh manusia itu dirubah bentuknya hingga jadi sedemikian rupa dan sekarang ini menjadi Tokyo yang seperti dulu lagi.
0: Teluk apa danau?
1: Teluk.
0: Teluk ya. Teluk. Berarti sebetulnya iya teluk berarti laut itu kalau teluk.
1: Iya.
0: Laut.
1: Belum jadi laut.
0: Akhirnya jadi reklamasi itu.
1: Tapi itu nggak tahu ya itu kan hanya
0: fakta
1: di anime tersebut.
0: Bukan fakta. Soalnya di Kimi no Na wa juga bilang begitu. Kimi no Na wa desa ini sebelum desa ini bekas meteor.
1: Iya bekas jatuhnya meteor. Danau itu terbentuk dari jatuhnya meteor. Jatuh meteor.
0: Kalau fakta-fakta itu memang ada berarti si Makoto Shinkai ini ngebikin cerita dari sejarah kan?
1: Ya. Sebagai fakta yang ada.
0: Jadi si cowok ini awalnya merasa bersalah tapi ya udahlah ya dulu laut juga gitu.
1: Akhirnya gitu. Bodoh amat. Yang penting aku bucin.
0: Iya betul.
1: Bucin yang menyebabkan Jepang kolap.
0: Mereka ya yang penting saya bahagia.
1: Ini bucin laknat. Ingat kau hei, kau bucin laknat kau.
0: Itu ya. Akhirnya mereka bertemu dan bodoh amat lah sama Jepang. Mau tenggelam kek, yang dulunya laut juga.
1: Yang penting dia bisa hidup.
0: Iya. Oke, itu tadi Tenki no Ko. Kita masuk di kartu as senjata pemungkas.
1: Anime ending terbaik kali yang aku tusin kayak menurut kami.
0: Menurut kami,
1: yaitu Sobo Jenemu.
0: Sobo Jenemu atau Kyo. Kimi no Na wa itu dia. Kimi no Na wa. Sebenarnya ini rilis sebelum Tenki no Ko.
1: Oh jauh banget. 2007 2018 ya?
0: Enggak jauh banget sih. Hah? 2006
1: ya? 2016 ya?
0: Anda tidak diundang, jangan ngomong.
1: Iya. Biarkan kami saja yang berbicara.
0: Kita ngebuka dulu website paling kredibel ya?
1: Itu Wikipedia.
0: Wikipedia betul. Karena
1: oh iya 2016 itu. Jadi orang ini pakar ini memang.
0: Dia memang anime expert, oh, iya. Tapi belum waktunya diundang, jadi nanti aja.
1: Nanti kalau ngundang dia yang tentang anime scene uke aja.
0: Ya,
1: pro dia, pro dia.
0: Kimi no Na wa, ini karya terbaik Makoto Shinkai. Bukan cuma kita yang bilang, penghargaan bilang. Ya. Kalau ini memang anime terbaik Makoto Shinkai.
1: Mau dikatain ini jelek, jelek gimana? Grafis bagus, grafis bagus.
0: Bahkan aku tahu Makoto Shinkai dan karya lainnya karena melihat Kimi no Na wa.
1: Meskipun jalan ceritanya maju maju mundur maju mundur, tapi itu bagus banget bro.
0: Iya, kalau soal itu pertama nonton di bioskop agak nggak ngerti sedikit, oh,
1: ya, ya.
0: Tapi kalau ditonton kedua kalinya
1: pasti lebih
0: oke. Oh, gitu. Emang sudut pandang aneh banget sih. Kimi no Na wa rilis tahun 2016 seperti kata si bangsat belakang saya, ternyata betul. Ini pertama kali rilis 2016, lebih tepatnya 3 Juli 2016 di Konvensi Anime Expo Los Angeles. Lagi-lagi bukan pertama kali di Jepang. Kemudian ditayangkan di Jepang pada 26 Agustus 2016, sebulan setelah Anime Expo. Film ini diputar Jepang selama 1 tahun penuh.
1: Wow, fuck off man. Keuntungan banyak nih.
0: Biasanya sih
1: film tuh sebulan dua bulan.
0: Ya betul.
1: Berapa bulan loh.
0: Kalau filmnya jelek ya seminggu.
1: Setahun penuh di Jepang. Anjir, anjir, anjir.
0: Jadi setahun penuh hingga 25 Agustus 2017. Di Indonesia film ini ditayangkan di jaringan CGV aja. Cinemax ada di, kalau di mana, di Matos. Lalu Platinum Cineplex mulai 7 Desember 2016. Kalau ini sebulan lebih sih di Malang ya,
1: ya
0: di Indonesia.
1: Ya mungkin karena peminat anime di Indonesia sendiri.
0: Lebih tepatnya di Malang dikit,
1: di Malang dikit.
0: Aku mau cerita dulu. Waktu nonton Tenchinoku, bukan nonton ini.
1: Ya, ya.
0: Lebih sedih mana Tenchinoku sama Kimi no Na wa?
1: Kimi no Na wa dong.
0: Kimi no Na wa dong. Ya. Aku nonton Tenchinoku sebelahku, aku duduk sebelahku cewek, sendirian. Habis cewek ini tangga. Sebelah kiriku cewek. Habis cewek ini tangga.
1: Oh iya.
0: Depanku cowok-cowok. Nonton Tenchinoku cowok-cowok ya bingung. Berdua. Enggak berbanyak. Depanku.
1: Oh,
0: jadi datangnya tuh dua. Aku taunya berdua karena mereka datangnya berdua cowok-cowok. Aneh sih, kecuali bertiga, dua cowok satu cewek, tiga cowok enggak masalah. Belakangku cowok-cowok satu teman berbaris. Banyak.
1: Eh bangsa, jangan ngomong cowok-cowok berdua. Kita dulu nonton bioskop berdua cowok.
0: Kan bukan romans.
1: Oh iya. Oh iya, iya benar-benar.
0: Bukan romans. Oh, iya. Ini kan romans. Oh, iya. Kita pake ngapain nangis bareng.
1: Tahu. Tapi kalau ya, mungkin dia emang pencinta anime atau biasa. Oh Vivibu.
0: Mungkin sih. Ya. Belakang ini cowok-cowok semua. Ada satu cewek. Kayaknya satu geng gitu. Oh. Ada sekitar 6 orang belakang sini. Ya. Terus waktu scene dikejar-kejar polisi.
1: Oh, tahu-tahu. Okay.
0: Dan itu sedih ya. Sedih dong. Ya sedihnya waktu mana? Ya waktu dipisahkan dong. Dipisahkan dong.
1: Iya, waktu dia nemu cincin itu sih.
0: Iya kayaknya. Pokoknya waktu dipisahkan. Bukan waktu naik loh.
1: Bukan ya. Ya.
0: Nah, waktu dipisahkan. Aku udah dengar nih sebelah kiriku si cewek ini nangis.
1: Wow, tersedih.
0: Cewek sendirian dong. Aku mau ngajak kamu juga kayak enak.
1: Pupuk.
0: Apa itu?
1: Pupuk.
0: Dipupuk. Puasa.
1: Kan juga puasa.
0: Terus, iya sih. Mungkin bagi saya sedih sih. Terus aku dengar dari belakang. Gitu. Yang kalau samping gue bukan gitu, itu samping, tapi di belakang kan.
1: Tadi nggak pilek cok,
0: masa pilek dadakan dong.
1: Oh iya ya,
0: benar.
1: Jauh dari belakang.
0: Serius dong langsung dalam hati. Terus kalau depan nggak denger kan ya?
1: Yeah.
0: Kayak bayangannya tubuh dia bergetar.
1: Enggak.
0: Emang sesedih itu ya, tapi dalam hal enggak sih. Apa aku gas? Apa kesensitifanku kurang
1: atau apa? Urat sesedihku udah putus.
0: Tapi kayak mengawal aku sedih banget.
1: Loh. emang ya nggak bisa nyamain sih. Menurutku tapi aku nggak ada sih. Ya,
0: ada. Cuman nggak perlu nangis.
1: Tapi nggak perlu sampai nangis tuh.
0: Pasti jadi gue mirip
1: bakar. Itu nggak tragis.
0: Iya.
1: Sedih tapi nggak tragis.
0: Makanya.
1: Ini mereka belum lihat kau inokan tadi,
0: makanya.
1: Kayak udah sih kayaknya.
0: Iya.
1: Cuman apalagi lihat kau inokan tadi, mata sedih-sedih.
0: Itu yang kita akan bahas di episode lain lah ya.
1: Episode lain.
0: Tapi itu aneh sih. Maksudku aku yang salah karena depan belakang nangis nih. Atau emang mereka yang lebay gitu, kayaknya mereka yang lebay. Ya. Thank you Nicole, itu bukan Kimi no Nawa. Mungkin aku bisa
1: memalumi.
0: Sedikit memalumi kalau
1: Kimi no Nawa. Apalagi yang adegan dia di waktu di gunung,
0: waktu
1: di gunung tiba-tiba habis ketemu terus hilang, lupa namanya. Wow, itu cuk.
0: Iya.
1: Kalau bayangin, anjir,
0: dia lari-lari kan.
1: Nama Iwa. Awalnya udah ingat. Takikun, garing. Ternyata yang ditulis di tangan itu bukan
0: Taki,
1: tapi aku mencintai
0: Suki.
1: Aku mencintaimu lah. Makanya dia kan lupa gitu namanya.
0: Itu scene sedih di anime Kimi no Nawa.
1: Ya.
0: Ini kalau di plot singkatnya sih, ya gimana sih?
1: Plot singkatnya? Awalnya itu mereka itu terhubung. Padahal jarak waktu di antara mereka berdua itu 3 tahun jaraknya. Awalnya itu waktu
0: apa
1: itu jaraknya 3 tahun kan kehidupan mereka.
0: Oh,
1: yang terpisah.
0: Ini di setting waktunya.
1: Setting waktunya.
0: Sebenarnya mereka di masa yang berbeda,
1: di tahun yang berbeda.
0: 3 tahun ya.
1: Awalnya itu ada peristiwa hujan meteor, ya bisa dikatakan peristiwa hujan meteor. Atau ya hujan
0: meteor jatuh lah ya.
1: Ya. Terus itu ada salah satu meteor yang keluar dari orbit.
0: Betul.
1: Dan mereka warga situ itu tidak sadar. Mereka itu merayakan itu sebagai festival kan?
0: Ya. Karena mereka, media memprediksi nggak bakalan jatuh lewat doang.
1: Mereka tidak sadar ada satu meteor kecil yang keluar dari orbit dan jatuh ke desa tersebut yang mengakibatkan lebih dari 500 orang meninggal kalau gitu. Dan si cewek ini yang nama Mitsuha ini aslinya itu udah meninggal gara-gara terkena meteor itu tadi.
0: Betul. Sebenarnya kalau di setting di si Taki kalau di set waktu tersebut, di masa tersebut sebenarnya Mitsuha sudah mati akibat meteor.
1: Nah, itu tanpa ada tahu alasan kenapa kedua orang ini tuh bertukar tubuh.
0: Bertukar tubuh. Hidup di masa yang berbeda.
1: Jadi
0: waktu bertukar tubuh si Taki ini 3 tahun lebih sebelumnya. Yang Mitsuha menjadi 3 tahun setelahnya.
1: Itu dia. Dan dari situ dia menjalani. Awalnya bingung tuh.
0: Oh, mereka juga nggak sadar kalau itu beda timeline waktu ya?
1: Nggak sadar. Mereka nggak sadar. Kalau itu beda timeline waktu, ya akhirnya lama-lama mereka menjalani ya kehidupan lain. Kehidupan lain itu dan dengan membuat note.
0: Yeah, berarti mereka sadar kalau ini tubuh ini bertukar kepada seseorang entah siapa.
1: Nah, itu ada scene sedih lagi tuh waktu si Mitsuha kan ngeplan untuk dating bersama si cewek tuh siapa tuh si teman kerjanya Taki.
0: Oh iya. Jadi waktu Mitsuha berperan menjadi Taki,
1: nah
0: dia ngajak ngedit seorang cewek.
1: Si senpai ya,
0: nomor kerjanya. Terus waktu sebelum bertukar tubuh nih, Mitsuha yang sebagai Taki meninggalkan catatan di handphone. Kamu ada kencan sama senpai siapa gitu pada hari ini. Akhirnya mereka bertukar tubuh.
1: Nah dari situ tiba-tiba waktu Mitsuha bangun tuh dia nangis. Gak sadar aku kenapa. Akhirnya dia pergi ke Tokyo.
0: Ternyata dia tambah sadari dia suka sama Taki.
1: Terus pergi ke Tokyo dong dia dong. Tanpa tahu itu. Kalau beda waktu
0: dia tahu sebenarnya itu di masa yang berbeda. Dia mau ke Tokyo mau tahu kencannya berhasil atau tidak. Yeah.
1: Ke Tokyo akhirnya ketemu sama Taki waktu pulang sekolah kalau gak
0: sebenarnya ketemu. Tapi itu Taki di masa yang lalu.
1: Jadi
0: masa 3 tahun yang lalu
1: kan gak kenal Mitsuo tuh. Ketemu Taki-kun, dia bingung tuh Taki.
0: Siapa?
1: Terus maaf salah orang. Kemudian waktu dia pergi akhirnya dikasih itu apa?
0: Gelang.
1: Dikasih kayak gelang tali lah,
0: rajut. Gelang rajut. Sambil ditanya namamu siapa, Mitsuha. Dikasih. Taki bingung nih, Mitsuha sopo gitu kan.
1: Siapa nih foto?
0: Tapi gelang itu dipakai.
1: Dipakai.
0: Kayaknya berdasarkan filosofi si nenek kayak rajutan itu adalah cinta kayak ciri gitu. Kayaknya dia bertukar-tukar gara-gara rajutannya.
1: Aliran waktu gitu.
0: Aliran waktu.
1: Oh iya.
0: Kayakin sih, karena nggak dijelasin.
1: Jelasin. Itu menurutku scene sedih pertama di anime itu.
0: Itu awalnya kita nggak ngerti ya itu ya. Kalau itu 3 tahun yang
1: nggak ngerti ya.
0: Awalnya kita ngerti. Kita tahu.
1: Kok ketemu tapi kok lupa sih.
0: Waktu tahunnya adalah si Taki ini setelah kencan, kok nggak bertukar tuh,
1: nggak bertukar tubuh lagi.
0: Kenapa ini sampai berhari-hari?
1: Itu nggak bertukar tubuh lagi itu semenjak ada peristiwa meteor itu jatuh
0: di 3 tahun sebelumnya.
1: Ya
0: betul. Jadi kenapa nggak bertukar tubuh? Karena di masa itu
1: Mitsuha udah mati.
0: Taki nggak tahu.
1: Akhirnya dia itu ingin mencari tahu letak desa ini di mana. Akhirnya dia berpetualang.
0: Betul.
1: Berpetualang mencari tempat desa ini dan akhirnya ketemulah nama desa tersebut, yaitu desa Itomori.
0: Oh iya, aku agak lupa sih itu.
1: Ya, desa Itomori, dia akhirnya diantar sama tukang ramen, kalau nggak salah itu tukang ramen atau tukang restoran lah, pemilik restoran. Diantar ke Itomori di mana?
0: Oh gini, waktu itu dia makan ramen.
1: Terus dia, ada gambarannya dia tentang Itomori.
0: Kayaknya kita pulang deh, kita nggak tahu nama desanya. Kita cuma nanya orang ada desa dengan danau.
1: Gambarnya seperti ini tuh.
0: Iya sih. Terus dia waktu di warung ramen dia nubuka gambar. Biasanya emang belum waktunya ketemu.
1: Ya, kemudian ada ibu-ibu istrinya itu bilang, loh bukankah itu pemandangan Itomori? Gambarnya bagus sekali.
0: Iya, Itomori. Terus dia sadar, namanya Itomori. Aku mau ketemu teman di sana.
1: Kaget semua.
0: Teman-temannya pun tahu kalau Itomori itu desa sudah tidak ada.
1: Iya, akhirnya mereka tuh sadar. Itomori, bukannya Itomori adalah desa yang hancurkan 6 meteor 3 tahun yang lalu. Terus dia kaget terus. Lah, aku baru bertukar itu kemungkinan 1 minggu kemarin. Anggapannya gitu. 1 minggu kemarin.
0: Terus dia lihat catatan itu lagi, hilang semua.
1: Hilang semua.
0: Terus dia sedih. Tapi akhirnya sama mirip dengan Tenki no Ko, dia mencari portal.
1: Sempat terus akhirnya dia ingat tentang sebuah
0: ritual yang pernah dia laksanakan waktu menjadi Mitsuha.
1: Enggak, itu Mitsuha asli.
0: Enggak dong, yang nganter
1: si Taki.
0: Iya, waktu itu
1: yang nganter si Taki nganter ke tempat apa sih namanya, punggung naga kalau nggak salah. Lupa. Pokoknya itu ke tempat.
0: Kayak aku ingat nama alatnya, gelas yang buat ritual. Bentar dulu. Oke, lupa.
1: Bodoh banget. Ya pokoknya dia ke tempat sake itu disimpan lah ya.
0: Sake itu untuk ritual.
1: Ya karena dia yang dulu nganterin sake tersebut dan menaruh, dia hafal bener. Oh, sake ini milik Mitsuha, sake ini milik adiknya. Terus akhirnya dia minum dong sake milik Mitsuha itu.
0: Yang mana sake itu terbuat dari nasi yang sudah dikunyah sama Mitsuha.
1: Dan itu udah berumur 3 tahun tuh.
0: Dia jadi air. Air basi sih itu.
1: Minum sekali kepleset, jadi Mitsuha lagi tuh.
0: Jadi Mitsuha di setting waktu
1: satu hari. Enggak, min jam itu. Itu udah sore loh. Udah sore itu.
0: Enggak, masih sempat sekolah itu.
1: Iya lah.
0: Bolos untuk ke minimarket.
1: Oh ya, mungkin sehari lah. Anggapan sehari. Karena kan dia bertukar tubuhnya kan sehari doang.
0: Nah, bertukar tubuh satu hari sebelum meteor.
1: Ya, setelah itu meteor jatuh.
0: Jadi dia merancang sesuatu bagaimana caranya mengkopulasi semua penduduk dengan segala usahanya. Epic-epic lah itu pokoknya.
1: Karena si Tasi kan tahu mana tempat yang tidak terkena dampak oleh meteor.
0: Harus dipindah ke sana. Warga gak ada yang percaya.
1: Gak ada yang percaya.
0: Akhirnya kayaknya kalau Mitsuo beneran, orang-orang bakal percaya.
1: Awalnya dia menemui itu, ayahnya tuh.
0: Gak percaya dia.
1: Ayahnya gak percaya, terus dia kan sempat nantang tuh saya. Kamu siapa? Kamu bukan Mitsuha.
0: Iya, betul. Terus kalau diingat-ingat, kan tadi si Tashi masuk portalnya di atas gunung ya. Berarti secara otomatis Mitsuha bakalan bangun di gunung itu sebagai Taki.
1: Iya, dia kan bangun tuh.
0: Nah, terus akhirnya dia sadar akan itu.
1: Dia bangun terus dia, loh aku kok di sini, aku ngapain? Terus dia naik, terus dia lihat sendiri, wah hancur.
0: Iya, betul. Dia sadar desaku ternyata hancur. Di masa hidup Taki.
1: Dan dia sadar, berarti aku udah meninggal.
0: Terus Taki juga sadar, harusnya Mitsuha ada di sana.
1: Iya, terus akhirnya dia kan habis nganu itu, akhirnya ya udahlah, aku kembali ke sana. Akhirnya dia menemui Mitsuha di gunung tersebut.
0: Untuk pertama kalinya
1: mereka bertemu.
0: Mereka bertemu sebagai diri masing-masing. Padahal di masa yang berbeda ya.
1: Ya, masa yang berbeda terus ya.
0: Akhirnya. Oh iya, tubuh mereka selesai bertukar kalau matahari terbenam.
1: Oh iya,
0: nah, selalu itu selalu gitu. Dulu mereka selesai bertukar namanya apa gitu loh. Ada namanya kok. Cuma aku lupa. Banyak sekali istilah-istilah di situ.
1: Ya pokoknya
0: seperti Mitsubi. Ya gitu-gitu, gitu-gitu loh pokoknya. Istilah-istilah sana.
1: Ya yes, pokoknya dari situ mereka bertemu, akhirnya mereka tuh janjian untuk menuliskan nama biar enggak lupa.
0: Iya, karena kemungkinan karena Taki tahu bakalan lupa diingetin sama neneknya Mitsuha.
1: Iya.
0: Kami dulu pernah neneknya Mitsuha bilang gini, kamu tuh kayak aku dulu.
1: Aku dan ibumu dulu.
0: Dan ibumu dulu.
1: Pernah bertukar tempat.
0: Kami merasa pernah bertukar tempat sama seseorang, tapi kami berdua sudah lupa itu siapa.
1: Dan neneknya paham betul kalau itu bukan Mitsuha. Paham benar.
0: Lalu si Taki, waduh, ini kayaknya bakalan lupa juga.
1: Ya, akhirnya mereka menuliskan nama. Tapi waktu Taki sempat menuliskan yang aku suka itu.
0: Ya, tulisin. Mitsuha minta tolong tuliskan namamu di tangan.
1: Nulis, si Taki aku nulis. Suka, tapi ditutup. Nah, terus waktu si Mitsuha mau nulis, oh, udah, senja.
0: Iya, waktu mau nulis, tiba-tiba hilang. Pulpennya jatuh.
1: Ya, udah, itu kembali ke masing-masing tuh.
0: Nah, sebenarnya, oh, aku ingat namanya Mitsuha, akan aku tulis di tanganku.
1: Waktu mau nulis
0: langsung lupa dong. Aduh, itu sedih banget sih.
1: Oh, itu langsung OST-nya Red Wings. Smart Wings. Anjir.
0: Mana aku lu sekai wa. Ah, itu dia. Itu sedih sih, itu sedih.
1: Terus Mitsuhanya
0: lari
1: turun gunung sambil
0: jatuh.
1: Oh, aku ingat namamu Taki. Taki-kun.
0: Akhirnya tapi lupa.
1: Oh, itu. Taki-kun. Dari
0: itu sedih banget sih itu.
1: Terus
0: sedih banget. Apalagi dia lari
1: jatuh
0: sampai berdarah, dilihat tangannya.
1: Terus dia ingat, tulisan aku mencintaimu. Wah, jembut tadi.
0: Kasar banget. Kebangsat, dia nulis jeneng, suruh nulis nama susah banget dah. Ternyata nulis I love you dong. Aduh, sedih banget.
1: Tapi, itu.
0: Ya udahlah, aku yang penting sekarang aku berjuang menyelamatkan desa ini dulu.
1: Tapi gara-gara yang peran Taki sama Mitsuha, akhirnya orang desa yang awalnya meninggal semuanya jadi selamat.
0: Ya, kalau di berita di 3 tahun setelahnya
1: 500 orang lebih meninggal.
0: Oh iya. Itu kalau meninggal.
1: Enggak. Hampir semua warga yang meninggal tuh. Karena hancur bener.
0: Waktu udah diselamatin.
1: Oh, udah diselamatin.
0: Beritanya berubah.
1: Iya, beritanya berubah.
0: Katanya di berita itu kebetulan ada simulasi edukasi
1: untuk penanggulangan bencana.
0: Simulasi evakuasi.
1: Iya, evakuasi untuk penanggulangan. Evakuasi untuk penanggulangan bencana.
2: Simulasi evakuasi
1: itu kan lu jadinya jadi yang awalnya satu jadi dua tadi.
0: Secara kebetulan, nah itu di berita itu benar-benar dibilang secara kebetulan.
1: Secara kebetulan.
0: Nah, gitu-gitu terus
1: Dan bapaknya Misuha terkenal tuh.
0: Terkenal karena menyelamatkan.
1: Nah, konfliknya di sini, konflik terakhir.
0: Dua-duanya merasa pengen bertemu seseorang, tapi nggak tahu siapa.
1: Dan nggak tahu di mana.
0: Nggak tahu siapa aja itu udah parah sih.
1: Dia itu mencari seseorang, tapi nggak tahu siapa, nggak tahu di mana.
0: Aku harus bertemu.
1: Nggak tahu kenapa aku harus mencari orang tersebut.
0: Iya betul. Dia, mereka pun lupa pernah bertukar tubuh. Jadi kayak memang secara magis aja.
1: Terus ada scene tuh yang si Taki ketemu sama temen Mitsuha yang dua orang sih.
0: Oh iya.
1: Satu yang mau nikah, satu situ nih. Yang dia itu, yang bantu evakuasi juga tuh.
0: Herman sama Siti.
1: Nah, Herman sama Siti ketemu tapi ya Taki kan nggak inget. Terus sempat ketemu Mitsuha waktu jalan bareng di jembatan. Jalan papasan di jembatan.
0: Iya. Sama Mitsuha. Tapi ya nggak sadar.
1: Awalnya Taki noleh, tapi Mitsuha nggak noleh. Terus akhirnya Mitsuha noleh, Taki jalan.
0: Iya. Sinetron banget sih.
1: Sinetron banget. Drama banget tuh.
0: Terus mikir berhari-hari kan. Lama sih, bertahun-tahun sih sebenarnya.
1: Ya nggak tahu bertahun-tahun.
0: Sampai kerja juga. Nah, iya, secara kebetulan Mitsuha kerja di Tokyo.
1: Ya mungkin mereka udah pindah ke Tokyo.
0: Oh iya juga.
1: Semenjak itu
0: kan desanya hancur dong.
1: Semenjak itu pindah ke Tokyo.
0: Bukan secara kebetulan berarti.
1: Ya, emang sengaja pindah ke Tokyo loh. Karena hancur pak. Kan nggak mungkin ditempatin lagi gitu, Tokyo yang itu. Lah buktinya yang pedagang ramen itu aja dari Tomori pindah kan.
0: Iya betul.
1: Jadi kan tinggal di Tomori dulunya.
0: Lalu, nah ini benar secara kebetulan. Kebetulannya parah sih.
1: Ini
0: waktu di kereta cepat, di kereta yang berbeda,
1: tiba-tiba ketemu dan itu ngeh, woi kini cuma
0: numpang. Enggak, bu nggak tahu namanya.
1: Oh iya, cuma ketemu
0: dia yang ku cari.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Dua-duanya melihat dan itu cepat banget kan, di kereta yang berbeda soalnya. Kayaknya dia yang ku cari deh. Dua-duanya turun di
1: stasiun yang pemberhentian selanjutnya.
0: Ya, akhirnya yang Taki menuju stasiun sebelumnya, yang Mitsuha menuju stasiun sebelumnya juga. Nah,
1: akhirnya ketemu.
0: Ketemu di tengah.
1: Tengah-tengah yaitu di tanjakan cinta.
0: Tapi
1: itu sebenarnya tanjakan cinta tuh.
0: Tapi ini ya masih kayak agak malu-malu. Ketemu nih. Lewat dulu lah.
1: Lewat dong. Abis lari-lari terus jalan itu lucu banget sih.
0: Tapi akhirnya pergi sih. Apa kita pernah bertemu ya? Enggak, sok kenal loh. Akhirnya pergi.
1: Enggak jadi ketemu dong.
0: Enggak jadi dong.
1: So asik banget. Apa kita pernah ketemu? Najis lu. Orang lucu.
0: Najis lu.
1: Aku tadi kembali karena aku begitu ketinggalan.
0: Enggak. Itu si Taki yang nanya ya?
1: Si Taki yang nanya.
0: Apa kita pernah ketemu Mitsuha-nya ngejawab?
1: Oh, Tashimo.
0: Iya, aku juga merasakan.
1: Aku rasa juga begitu.
0: Aku juga merasakan hal yang sama. Langsung ending dong.
1: Udah, tapi kita gak tahu ingatannya balik atau enggak. Yang
2: mana? Ada
1: fanfeknya. Apa tuh?
2: Umur Mitsuha lebih tua daripada
0: Taki. Enggak fanfek dong itu. Fact aja, enggak fun tuh. Yang sudah pasti iya, karena setting waktunya berbeda berarti
1: umur 3 tahun lebih tua.
0: Enggak apa-apa sih ya.
2: Ya enggak apa-apa. Onesan saya. Rafi sama.
0: Itu tadi ya yang kita bahas. Anime-anime karya Makoto Shinkai.
1: Untuk aku sendiri sih rekomendasi untuk nonton Kimi no Na wa
0: Tenkinoko
1: dan
0: Tenkinoko.
1: Kutun Hanuniwa serta 5 cm
2: per second.
0: Kutun Hanuniwa aku bagus aja sih, tapi enggak sampai rekomendasi sih.
1: Cuma dari ketiga anime tersebut endingnya yaitu awalnya sad ending kemudian satu screen berubah jadi happy ending.
0: Ending yang sulit dipahami lah sebenarnya,
1: sulit dipahami.
0: Tapi aku bisa terima sih.
1: Yeah.
0: Aku bisa menganggap ending Kimi no Na wa itu happy. Ending
1: Tenkinoko happy.
0: Tenkinoko happy untuk dua orang itu saja.
1: Ah ya happy good. Itu yang itu Hanano Niwa itu bisa dibilang happy ending juga karena mereka berdua menyatakan cintanya.
0: Iya dan memutuskan untuk ketemu kok.
1: Tapi awalnya dia terpisah dulu tuh. Yang satu harus melanjutkan pendidikan, yang satu kembali ke kota kelahirannya.
0: gitu. Oke, kita udah berapa lama ini? Pokoknya thank you banget, udah sejam, boleh lah, gak terlalu besar untuk di-upload. Nyusahin 2 jam uploadnya lama. Thank you buat para pendengar yang udah ngedengerin. Ini live stream juga di inspiradio.id. Jadi bakalan di-upload di YouTube juga. Komentar aja kalian pengen kita bahas anime apa. Nanti kalau kita gak tahu kita upload dulu lah.
1: Ya si bangsat kayak udah subscribe berapa aja.
0: Gak apa-apa.
1: Oh gitu ya, membiasakan ya.
0: Membiasakan.
1: Ya jangan lupa komen, tombol, tekan tombol like, dan jangan lupa tekan tombol merah yaitu subscribe.
0: Subscribe, kalau kalian udah subscribe, buat akun Gmail lagi, subscribe lagi.
1: Ingat, ingat guys, subscribe, karena subscribe itu gratis.
0: Ya, jadi dia calon subscriber dari keluarga Halilintar.
1: Mutu amat.
0: 20 subscriber di episode.
1: Oke, aku bikin akun 20 ntar.
0: Ya, kita kasih kisi-kisi, waduh kisi-kisi, untuk episode selanjutnya gak?
1: Ah, oh, boleh, boleh, boleh.
0: Ya, apa?
1: Nggak bisa selanjutnya kita mungkin membahas Kuino Katachi.
0: Aja. Males banget satu doang.
1: Enggak. Mungkin kita akan membahas Nanatsu atau
0: Sao.
1: Sao. Mungkin itu sih.
2: Re-Zero.
0: Hah?
2: Apa? Re-Zero.
0: Re-Zero.
1: Ada season selanjutnya?
2: Ada.
0: Ada. Ya nanti lah ya.
1: Untuk yang kita list sih masih Nanatsu sama Sao ya, sama Kuino Katachi sebenarnya. Cuma Kuino Katachi itu movie, dan nanti kita carikan movie-movie sedih lainnya untuk dibahas juga.
0: Betul. Karena kalau bahas satu movie doang kan enggak mungkin. Oke, okay, thank you sobat inspiratif yang streaming langsung di Inspiradio. Thank you untuk penonton yang udah nonton di YouTube,
1: dan meskipun enggak ada gambarnya ya. Ada audio. Cuma audio aja.
0: Ada nanti foto kita.
1: Abu dua
0: enggak usah. Kembali lagi jiji. Oke. Untuk 3 2 1 close the door.
1: Punya titi itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Hai sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif semuanya.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
11: Halo sobat inspiratif.
3: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
12: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
13: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
9: Buat bekerja di rumah.
14: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
9: Social distancing.
7: Terus.
8: Physical distancing.
7: Terus. Pakai masker.
15: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
13: Penting itu, penting.
7: Dan yang terpenting,
3: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
14: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
11: Jaga kesehatan ya.
13: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
14: Punya motivasi hidup yang tinggi.
9: Always berpikir positif.
15: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
3: pada tim kesehatan
8: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan susah banget sih.
13: Cut. Salah.
3: Keliru, cuy.
13: Pandemi ini bakalan berakhir.
5: Pandemi ini berakhir. Amin.
8: Kami dari Inspiradio
13: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
15: 1441 Hijriah.
11: Semoga puasanya lancar,
5: pahalanya meningkat.
14: Enggak bolong-bolong.
9: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
5: Dan kami juga siaran di rumah aja.
11: Inspiradio.
14: Radio.
15: Inspiradio.
8: Well, Inspiradio.
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
7: Inspiradio.
9: Inspiradio.
13: Inspiradio.
1: Inspiradio.
7: Inspirasi tanpa
13: batas.
16: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuy.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
9: batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

dari ajang Lomba Cipta Lagu Remaja. Inilah salah satu dari Dasa Tembang Tercantik tahun 1978. Dengan aransemen baru, lagu dengan melodi menyentuh ini kini hadir lewat suara Krisye, Raffi Kaduri, dan Trioli Bells. Sebuah nostalgia yang kita kenang kembali lewat panggung Selekta Pop.

tahun 72 kalau tidak salah, rektor kita yang sepuh waktu itu almarhum Profesor Surya Atmaja meninggal dunia. Jenazahnya disemayamkan di Aula Unpad dan lagu itu dinyanyikan oleh seluruh warga. Dan saat itu satu aula kita menangis kehilangan seorang orang tua kita yang kami rasakan, yang membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan kami, untuk kepentingan mahasiswa-mahasiswanya, dan menanamkan rasa cinta dan cita-cita bahwa kita membina diri di dalam universitas ini adalah untuk kepentingan nusa bangsa. Kata-kata itu yang tertanam di dalam benak dan pribadi kami.

Nah, lanjut. Yang mempunyai nilai 161 sampai 240, kalian masuk ke dalam Fear of Darkness atau ketakutan dalam kegelapan, begitu. Nah, buat kalian yang masuk ke dalam Fear of Darkness ini, kalian mungkin memiliki ketakutan yang dibuat oleh pikiran kalian sendiri. Ini bukan seperti kalian menciptakan ketakutan kalian sendiri, cuman ini tuh lebih kepada bahwa kalian itu menciptakan bayangan dari sesuatu yang kalian takuti sendiri. Seperti misalnya, kalian takut tikus. Nah, di dalam ketakutan kalian sama tikus, kalian memberi bayangan sendiri bahwa di bawah kasur kalian itu ada tikus yang kenyataannya sebenarnya nggak ada. Kalau istilah apa ya, istilah kerennya itu parno. Jadi kalian tuh suka parnoan jika itu menyangkut ketakutan kalian sendiri gitu. Jadi kalian buat-buat sendiri gitu. Sebenarnya yang sebenarnya nggak ada begitu. Kayak misalkan kalian di rumah, terus kalian karena takut pocong begitu ya, jadi kalian takut berada di rumah sendirian karena takut sama pocong begitu. Yang sebenarnya tidak ada di rumah kalian pocong itu. Pocongnya atau ketakutannya kalian buat sendiri begitu. Oke, lanjut. Buat kalian yang punya nilai dari 241 sampai 320, itu kalian masuk ke dalam Fear of Being Locked atau ketakutan ditinggal gitu. Itu masuk ke dalam ranah Fear of Being Locked gitu. Nah, di dalam kategori ini adalah level atas dari seberapa dalamnya ketakutan yang kalian miliki. Dan dalam level ini, kalian akan merasa merinding atau merasa berkeringat bahkan sampai sesak nafas jika kalian menghadapi situasi atau kondisi tertentu yang menimbulkan ketakutan kalian. Misalkan, kalian ketakutan sampai berkeringat jika ada tikus yang memang sudah menjadi fobiamu sejak dulu. Jadi jika kalian sudah sampai level ini, maka ketakutan kalian sudah masuk ke dalam keadaan yang berhubungan dengan fisik gitu. Jadi kalau misalkan kalian fobia tikus gitu ya, terus kalian ngeliat tikus atau kalian kejatuhan tikus, atau kalian malah menjumpai tikus gitu ya di dalam kehidupan kalian. Nah, ketika kalian merasakan itu atau mengalami kejadian seperti itu membuat perubahan di dalam fisik kalian, kayak berkeringat atau sesak nafas atau berteriak sangat kencang begitu, atau merinding bahkan begitu. Itu jika masuk ke dalam Fear of Being Locked gitu. Nah, buat kalian

yang jantung lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan sapu tangan. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana tumbuhan dan

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya

Hai. Selamat ulang tahun yang ke-23. Aku gak tahu aku harus beliin kamu kado apa, jadi aku bikinin ini aja. Kamu telah menjadi pacar terbaik sedunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
7: batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out. Penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.